kisadi sama yang tanna barong kang ko barong kang ko kain jam jam ya tiske tidin yo kwa gawa daliman afri sama kuna kasuna kobo